Baila ko yung alabago dahil ang aldingan torombole, dahil ang aldingan torombole kerek. Bas aldingan tuloy akundul nas kao na aldingan torombole, aldingan kit si kundul asake dahil mo rin tili na si dok aldingan kit kundul alangis kinga sa dorato rolo. Rol, alangis kayong udonga, kayong utonga kerker ka kwangin diyo. Ilaing na uo aldine sepia kwado kwasi badi yung reini. Nang kiyong utonga ditin ini aliyen kawe. Na kila utonga sigal du orrenga kerngam kwas karngawa. Kila utonga al orre togenge namas sasunga ki daing aldingan torombole namas aldingan sunga kundul nas kaw. Ilaing asang kila utonga kekerka ki alkaenge na ki alkaenge wa. Kila utonga diyo alki kaw di namas aldinga ge. Aldinga asa orre togenge namas bas ila orrenge delin orrenge kernan kwa askar ngaba ila illa bazi jawli na kila utongan dio nama ila orren simeke wala gal ila orren tarike na nama dilo tullen karik naskal kam le nama surunga sikimu ila bayei na ngkeria gut wala gal girai kwa donga ding dosi kwa kernan aldinga kundu naskau

otto namagal kwel alansi dudugin aldeka nangere sarin sarin aldi namasasonga kurai namakwel alandeng azinga songa kitimo nama na nama aldi ilain kitimo salite tukundi ilain na sarin aldi sasonga kurai na nama ilaini naski jong songa kau jong bele jong ila nama ilung abas dan tinggalagi waldan zaman lagi nama karing nama segalian sabakirsi asekerka nagal kuil alan sekalum saat kirsar berdui nasuun domrele aldinga sasonga pe kina nama kuil alan si keng aldinga kelasi kidan berekau ilaing nalonga dingang kuakerang aldinga dosi tulangage na kika kuil kuang aldinga le ki kuil alan sing kalum ing aldi kages paliti na kaskiwiti kina ing kuil duo na risikel ami wala gasi duo kwa wala jegila aran baden aratulle rang ye ila du ila belesi kambeleng na ka kwel na ila belesi kambeleng abakila jingo nyet jingo na den arajaranga bejabung abajeng arajaraba numa jundi

0: asoi
1: kibarai
0: iya
1: na
0: in
1: inang
0: na maye asan ki ngalong
1: eh
0: majaram bayin
1: eh
0: alba ye lomfi
1: eh
0: yetok
1: eh
0: asal lon na fi
1: eh
0: nzi kuroke
1: eh
0: al ki bore foreign coming a lomfi
1: eh aso
0: asoi
1: eh
0: alangi na kawruti badai ngore
1: eh
0: al a erike aliafia
1: eh
0: nskuruke alanke entare nga sijasi
1: sei
0: ninal ine ye ne jinjwa
1: eh.
0: Al kwa kainenga menga al kumti kai
1: eh
0: na lomfind den ko sijeseli
1: eh
0: la
1: lolo
0: lolo
1: na kan en dok umman
0: eh
1: asa dombore si gut amang
0: eh
1: basin kuma he lompe abaye to bir kurudo
0: men janga du nyei
1: wala koisi asa ye ngwalang era
0: eh
1: nan sitinel ba undule narang abaga le lorang era nagal yes en kwa ali tin kirin jawnge
0: eh.
1: Na maro krimpi do akebal jesel yesi
0: na mado gelie di eh. Meto le lo asajel lo asajel lo ke asayel lomfi sarta ami
1: eh.
0: Ati en kwa lan ku isi jasi
1: eh.
0: Nas no se sarta ja nani asallo sin kwa alfulunja
1: bat
0: na maya ngano ira alfulunfia
1: eh.
0: Namas kwasi ni ndirisinki ayenga firi.
1: Eh.
0: Kwa namakara nye alannu mbelesi alomfi kidomo ngadempia.
1: Eh.
0: Kel kamia.
1: Eh.
0: Ayenga firi ndiyo namas lom den dom den den fulung den denja timempia.
1: Eh.
0: Namayei namasi mkwa aljiubari kwasi asa kwa namakara nye alankaria.
1: Eh.
0: Lomfi ire kila kusenga njang alang deldingwe fi.
1: Eh.
0: Namayei na deldisi kikoromuni.
1: Ya
0: albaki koromuni
1: eh
0: namaye lianas lomfi sidok simwa yengaba
1: eh
0: namaye ngwa katane
1: eh
0: deldingwe ngeng kusengangu
1: eh.
0: Lom deldisi
1: eh
0: ke koro alanga umniba
1: eh
0: no kalanduin taski din sarta a
1: eh
0: alantane abay longono koro ele
1: eh.
0: Na sasongage alan eh. Deldisi munia
1: eh
0: alko agirge nja ka
1: eh
0: ka alamba ile sarta longola namakafia
1: eh.
0: Nama bitigirfia na along ja
1: eh.
0: Naja aba ilong na kutu sungaja
1: eh.
0: Alan kuiringo
1: eh.
0: Nama bitigir el kangungi ila nama sartai na lomfi
1: hai.
0: Ja maranki ore kwa gutele kawo asanki nutonga
1: sikaro hai neji mayamba ye
0: eh.
1: Egen na ki insartasi ye se ngang kaba gidigir kaba abo kui kuro na kwele lang ele ye alba gidigir kuro kwa nyetin kiwele ah la doya lang elba alang elba na ye bele minkering ila nule ela
0: minkering el in no, lomfi si
1: eh.
0: Idingi na lomfi ye den kilmale joe ngiske
1: yang
0: alken kuldinga ye namfia
1: eh
0: na karinga rande mbele kel kamia
1: eh
0: na yanga na galye wori gi na dien wori gi ndeng irifia aliye ne kim koromuni
1: ne
0: zengwa bina madwe mbele kel bamba
1: eh.
0: Na otanga jitali bilong
1: eh.
0: Alangi nyet umni ne mayene muni lian magal fingi ne skill matebe en aliye den kel matulei
1: eh.
0: Ne kinga kwel kayin ku sengan san jabban sabba
1: eh.
0: Lodi yangal gi kwel ne skill istemfi
1: na
0: mayen kwa al ku sasongo kumninge
1: eh.
0: Na kana ku sengu del diselanga umni ba ke koro na mayeyi naskafia
1: eh
0: nas nosi inquire na sartai na ka a
1: asoi eh na enegar alang ina kwa ba aldori kenas kwisi jaitel alenum kenas kwisi jaitel wala riker kenas kwisi jaitel
0: eh.
1: Asa kwisi jaitel ele wonde sartaliena aliena bidigir kariya
0: eh
1: albe ene bidigir kariya
0: eh.
1: Na inen sabaye ba wone skuroke kenjangan sabba
0: eh.
1: Do akeba alang elna enqual ridikena wong den kuringle ridigi si jesel alwo ko la lampia
0: wala san alande no ngajana
1: wala alande no ngajana ile
0: si so gis amen ma soccer le kelna skaiti
1: eh so ki bure
0: wo burgo si jonga
1: ai su kwaya
0: abas tir do mo
1: eh ka kiras kaula
0: manje ko siaba mba
1: lolo bat ka kire kan
0: gani arado ka ba elie
1: eh
0: a alandain a dara jain herrale
1: mhm
0: azakayin na otanga kidin kirsing alkis kangul
1: eh
0: na yengene squashi te bunga duita bana dengin kirsing
1: eh
0: de mai umuna jamba
1: eh
0: jibat samsam jang aljo
1: ai bat ji ka kan bilin ai nele
0: la bilin ja ne ba
1: inele
0: ba imbara dingil man tullingi
1: lolo
0: alga janne san dogola sai tindungiri jandel na kwa mangal kitaran alto ya kenga mang
1: eh
0: dang elendo imbara gal
1: eh
0: kaben kaya na elenke lelanto ya
1: eh
0: al osa ame
1: eh
0: kaben ingal kanir imbara na squasi ki kaimel ji ai ken dogola ai si bonga na ai si bomu ngola
1: ak bat kwa dogi tingi nan alba ibadu won sai itin kunin umel ka wae
0: ai
1: balba si inan batel
0: ta mang ken dogola tarangal gal itinki en juru ake otaker ngang na ki ngudo wala rama na kayin tarang
1: egel i
0: ki demana abas kawle
1: eh
0: kayin abba kamsin sursi aji ani ai si jonga aji bilan ai si jonga aji adam ai si jonga
1: min jabilin sor
0: min jabilin kara min al non oroy na idum basina kawe
1: eh
0: la maranga sakila lang akimba egel kine makila lang.

ku ing alabago daing aldingan torombole, daing aldingan torombole kerek, bas aldingan tulay kundul nas kauna, aldingan torombole, aldingan kit si kundul, asake daing orenti ilinan si dok, aldingan kit kundul alanges kinga si doratorello roll, alanges kang udonga kang utonga kerkerka kwangendio, ilaing na wu aldinesipia kwaga kwasi badi orreni. Nang kim utonga ditin ini aliyen kawe na kira utonga sigal du orrena kerngan kwas karngawa kira utonga al oretoginge namasa songa ki adaing aldinga torombole namas aldinga songwa kundul naskau elaing asang kira utonga kekerka ki alkainge ne ki dalkainga gewa kira utonga dio alki kau di namas aldinga ge aldinga asa oretoginge nam bas ila orenge delin orenge kerngan kwa askal ngaba ila illa bazi jawli na

to galquel anasi dang aldi ya insi kage asa tetto kokundi nas akageba nadite nama ide kara arawu inkwa indalang nama masiringa si masiringa leki mota babu.

anamas idio. Musa nama kwa nama musa nama yung kwa nakaning eng aba yeng aba yeng karingi alang duin bele kelkami. Ile musa namas wo si yung kwa nakaning eng aba yeng karingi alang duin bele kelkami. Wo namas wo gi ala as yalumba. Wo gi ala as yalumba. Lia wo namas yesi yung kwa ilaka edi noa musa nama yung kwa beri wo namas yesi yung kwa al surule jami musa nama imingi surule namas nu ngeyo ye namasakia musa namasakia wo namas yesi inkwa al dimbri dindo jami nama dewi ye nama yabung alba musa numi si dewi kio nama bawa nama deng lo beriping wo lia nama inkwa inna ye alang yanga sis impali dingwo dieng abba ibrahim wo na dieng wo nyating wo nazisi longola wo nama dok musa si inkwa al ding donga ding jeb jebi musa nama deng donga jeb jebi donga jeb ranga deng donga nama inga nakeo duong nan doksi in longetieng na urang wo namas inkwa al ding donga jeb jawi musa nama deng donga jeb jawi albaranga nama bulona deng donga deloi pingi ni alwarkena lia wo nama inkwa abayen dimbele se akeba ki pirjin warkwang yembang se kea aba pirjin ke wansi yaulis marang abayen king yetisa se akeba walagal dimbele kel akameba korodi jabung nile nas sarale yinya kilakoro asa gi nile jaba alambas kewa jeyngul. Lia mous ma mzwo si inkwa kataga kuro kit as amba alansi dimbele kwa siwa. Minna gis jikasi jirsimo kanando ki male irsing. Nang dok duen udo diroi wu namas inkwa kie kwa si udo ini. Ni kie na kwa si tobunga in pia na kwa si turunga pia. Ni kie na kwa na yangasi turunga pia. Ni kie na nakungi ini na loko lwe. Alangis wa ya ini jirsimo na ji ayisinjwa kwa si marang musa inkwa wo duo ke yoyngi narasimu ide wong kelma matokin wong kelma tukin nama musa si su nama inkwa nadimbara ailonka asalum ye alan tule resimu ye nama inkwa aldimbara ke alan tule resimu nage asalum dimbara ila alan tule resimu yani musa mbara yake nai jiti yan alan si bait yani yasa ake nai jiti yan alan yijel nas baiti yesi bang bat kelma simu en abaske baiti yani dembarasi anam bat kelma simu en abaske kaiti gi namas yesi jirsimo nama in u donja yani in u al si wo yesi beleng ye namas dembarasi kwa nama yesi donja ye naka lia namas bingasi kwa au dok anyini nang gising auli kanim bisimo nama kwa u nama kwa naka dok anan kingkang nasi bingasi anyini nasi bingasi irsimo nasi olngi bi

ete inenin karin namagal asikir kela nas kaiti nas dang aldi insi tabunko al tetu kundi dang aldi si nasaka gabe ilain na in aldi sasongos kurai nas kijon songwas kau ne jom be jom le dojong tok na au ne isinke nama ilain nas sasoa kurai namagal asikir kela nas dokkaiti awa longson tabunkare nas dot tabunkare na ine gi undi namas asikir kaiti na bai ki wong kona